0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko Sobat Gen. Ayo jangan lupa disimpan dulu nomornya 0811 352 1031. Nanti saya kasih topik yang lucu banget. Ini saya sudah ngobrol sama produser saya, akhirnya saya pakai topik ini. Tapi sebelumnya ayo di save dulu. Kita ngobrol-ngobrol, apa kabar kamu Sobat Gen? Gimana kemarin weekendnya? Coba ceritain. Sambil request juga bisa, kasih tahu kabar jalan juga bisa. Karena Senin, nah iki bos. Dalan-dalan sing teko luar kota iki bos. Ya ampun, prosokku truk iku wis dilarang lewat tapi sik macet tai. Wong Mojokerto, wong Darjo, ono sing wong Malang, ono sing wong Jombang, nang Surabaya kabeh. Kebak Surabaya iki. Kaya sak Jawa Timur iki bensene nang Surabaya kabeh, heran aku. Tapi memang gitu ya, kita syukuri aja Sobat Gen. Mau gimana lagi, memang pusat kotanya adalah Surabaya. Jadi kalau ada masyarakat dari luar kota itu namanya masyarakat laju ya kan. Yang mungkin aslinya orang Surabaya, nah iki lho. Ada fenomena orang Betawi itu malah sekarang banyaknya ada di luar Jakarta, ada di Bekasi, Depok. Begitu juga dengan orang Surabaya, Bung. Sekarang itu orang Surabaya endi sing mampu tuku omah nang Surabaya, kesaduk nang Darjo, nang Gresik. Kadang sik lontang-lantung nang Surabaya ya kan. Tapi kita harus syukuri salah satunya adalah sekarang Surabaya dan sekitarnya dingin sekali. Sekarang itu suhu ada yang 21, sempat 20, sempat 19 kemarin saya ngecek. Ini gila sih, dinginnya lumayan rekor ya. Saya gak pernah ngerasain yang dinginnya tuh kayak gini. Pernah saya ada di momen berangkat siaran tuh sampai katuan itu pernah. Kayak di Malang, apalagi di Malang Sobat Gen. Kemarin saya dari Malang kan hari Sabtu, itu saya nanya, saya sempat naik ojol gitu. Bukan ojol ya, taksi online. Saya nanya, Pak Surabaya dingin banget, Malang gimana? Oh iya Pak, kemarin itu tuh sampai 14 suhunya, Bu. 14 rere. AC kue mentok 17 lho. Iki 14. Kayu tangan itu saking ademe ya, jadi kaku tangan.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sek, musik kita pau sisi. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru buat kumpul bareng warga, berbagi cerita dan ngerayain kebersamaan. Dan tahun ini, Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga daerahmu? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026, 178 pemenang terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget langsung barengan Karim Sujat Miko dari lantai 7 gedung Geraha Payana Sobat Gen. Kalau mau ngobrol yuk 0811-352-1031. Gimana jalannya? Gimana keadaan di tempat kamu nyetir Sobat Gen? Di share sambil request. Ayo request ini request. Biar menemani Senin pagimu Sobat Gen ya. Biar happy gitu loh paginya. Kayak kemarin Persebaya menang lawan Persija. Nah, berita itu yang good news gitu. Persebaya lawan Persija kemarin di Piala Presiden dan Persebaya menang 1-0 dari gol blunder pemain Persija ya. Gitu, berita positif. Soalnya saya tuh barusan nyari-nyari berita bareng produser saya yang muncul tuh berita ya ampun, negatif. Kemarin ada apa namanya? Main hakim sendiri. Gara-gara dipikir maling ayam gitu. Terus saya tuh sedih banget lihat anaknya yang teriak bapak itu. Aduh rek, urip iku sing lurus-lurus ae ngono lho. Ditahan emosinya iki. Hawane lho adem, mosok kok nyesik sumbut ngamuk-ngamuk sih rek. Sing tenang, sing santai, tahan emosinya. Di jalan keras, ditahan emosinya. Saya kasih berita yang positif-positif aja. Ini Agnes Monica sama Anggun C. Sasmi ini resmi gabung sama serial Hollywood Reacher season 4. Ini di apa sih aplikasinya? Adalah kayaknya tak sebut no promo nanti namanya ya. Ini sudah mulai duet sama aktor kawakan Alan Ritson ini. Waduh. Tapi setahu saya ya, kabarnya adalah si Agnes ini jadi antagonis bareng Anggun C. Sasmi. Tuh, berita positif lagi. Tak kasih lagi berita positif. Ryan Gosling. Ryan Gosling habis main Barbie, habis main apa mana deh yo? La La Land apa ya? La La Land juga akhirnya join MCU Sobat Gen, Marvel Cinematic Universe, buat jadi aktor utama di Ghost Rider. Nah, Ghost Rider ini sebenarnya bukan hero ya, tapi anti-hero. Ini filmnya akan tayang 2028. Diumumkan kemarin di San Diego Comic Con 2026. Sutradaranya Shawn Levy. Wah akhirnya KB ini artis dunia raya universe ini join Marvel kayak ya sahabat Gen. Sebenarnya gak ketuker ya, Agnes main di series, Ryan Gosling main di MCU. Jangan Agnes mau main di Ghost Rider. Engkau numpak pedah kobong ambek cinta ini.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya,
1: Romantic FM.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih barengan Karim Sujatmiko Sobat Gen sampai jam 10 nanti. Jadi kalau misalnya Sobat Gen mau request, bisa langsung ke 0811-352-1031 sambil ceritain gimana kabar weekendnya. Kalau mau ngasih tahu kabar jalan juga boleh. Saya dengar ada truk terguling di Gempol katanya ya. Ada yang dari sana kah? Mungkin ada apa trafiknya Sobat Gen atau journey-nya? Jalur berangkatnya Sobat Gen dari sana boleh, kalau sempat ngelewatin boleh diceritain keadaannya gimana sekarang. Saya tadi waktu berangkat sedikit banyak titik kemacetan ya, ada di Jembur Sari seperti biasa di rel kereta api itu gitu. Jadi saya gak mau kasih berita-berita yang negatif. Ini ada berita kocak lagi Sobat Gen. Iqbal Ramadan, tahu ya Koboy Junior idolane arek-arek. Arek-arek sopois, arek-arek pasti ono lah sing idolakno Iqbal Ramadan. Ini dia kan mau main film gitu kan. Sing kemarin dia terkenal waktu main film ini dia didandani Juamet ngono lah. Jadi gak koyo Iqbal. Jadi ada momen Iqbal ini foto sama orang Bekasi tanding ngono. Sing ketok artis iki malah sing wong Bekasi iki. Iqbale ketok kumus-kumus. Karena memang dia harus menjalani karakter sebagai copet Sobat Gen. Nah, beritanya muncul lagi Iqbal ini untuk mendalami peran copet ini. Ini dia sampai latihan dodol gorengan. Nyel. Real dodolan Sobat Gen ya. Tadi ono sing tuku ngono. Waduh. Iqbal Ramadan rek dodol gorengan. Iki kudu apal jeneng OTOT iki. Lek wong Malang sing tuku weci ngono. Wong Surabaya OTOT. Wong Jawa Barat bakwan. Wah, akeh jenenge. Iki OTOT koyo buron iki ganti-ganti jeneng. Gitu. Tapi kalau gorengan tuh, kalau inget gorengan saya jadi inget dulu waktu SMA. Jenenge wong daplek ya, Sobat Gen. Masih SMA aku lumayan favorit, tapi arek-arek wis padha wae jenenge kenakalan remaja. Biyen iku tuku gorengan. Iku seperti biasa, bayar siji njebuk loro. Nah, siji ini saking derdeke waktu iku. Saya tuh bukan orang nakal, saya bukan anak nakal Sobat Gen. Terus diajari arek-arek, "Ayo ta, ambek aku, bayar siji njebuk loro." Ojo, ya apa carane aku gak ngerti. Sing siji cekelen, sijine sakono. Jenenge arek gak tau nakal ya. Arek-arek iku ngesake iku maksudnya nang saku celana. Aku polos, tak sae nang saku klambi. Ngecap minyak endrodos ditakoni guru. Lah apa tau isi mbok sae. Ingat momen plenger ngono iku isin. Coba kalau kamu Sobat Gen, kamu punya gak momen plenger? Momen ketololanmu lah. Yang kalau diinget-inget itu bikin ngakak ngono. Coba di-share yuk di 0811 352 1031.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Persebaya Surabaya berhasil mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis atas Persija Jakarta. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Formula One mengumumkan GP Malaysia akan digelar di sirkuit Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026, menandai kembalinya balapan F1 ke Malaysia setelah vakum selama 9 tahun. Mengutip berita Metro TV News, balapan tersebut mengisi slot yang sebelumnya ditepati oleh GP Bahrain yang dibatalkan akibat situasi keamanan dan konflik di kawasan Timur Tengah. Meski berlangsung di Malaysia, seri tersebut tetap menggunakan nama resmi Gulf Air Bahrain Grand Prix. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyambut baik kembalinya Sepang ke kalender F1 serta mengapresiasi dukungan pemerintah Malaysia, Bahrain, dan FIA dalam mewujudkan penyelenggaraan balapan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri mengaku bersyukur usai menjuarai China Open 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan di partai final. Melansir berita CNN Indonesia, Fajar mengucapkan alhamdulillah back-to-back champion setelah sukses meraih gelar beruntun di Jepang Open 2026 dan China Open 2026 dalam 2 pekan berturut-turut. Fajar menyebut keberhasilan tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi turnamen berikutnya, dan ia juga mengapresiasi kerja keras tim pelatih dan dukungan masyarakat Indonesia selama pertandingan berlangsung. Beralih ke berita utama, Persebaya mengalahkan Persija Jakarta 1-0 pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Minggu malam 26 Juli 2026. Dilansir dari Detik Jatim, gol tunggal kemenangan Bajul Ijo ini tercipta lewat gol bunuh diri bek Persija yang gagal mengantisipasi bola sehingga masuk ke gawang sendiri. Pada babak kedua pertandingan berlangsung sengit hingga wasit mengeluarkan kartu kuning untuk bek Persebaya. Hasil ini membawa Persebaya mengawali langkah di grup B dengan 3 poin, sekaligus memberi kekalahan pada debut Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Langsung dari lantai 7 Graha Pena, Surabaya Sobat Gen. Bareng saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti. Saya ngajakin Sobat Gen buat ngobrol yang lucu-lucu. Coba diinget-inget momen pelenger kamu Sobat Gen. Momen kocak, momen ketololanmu. Langsung aja kita obrolin di 0811-352-1031. Tadi saya cerita pernah maling gorengan, jupuk gorengan waktu sekolah. Si jine dicekel, si jine disai. Tak sai nang kelambi. Nerotos minyak ini diisin-isin guru, ya ampun. Saya ingat juga ada momen saya itu habis nongkrong Sobat Gen. Habis cangkruk ngono lah nang warkop waktu itu. Ini sekitar udah lama sebelum Covid. Saya mau ambil motor. Ana uang lunggu nang gone motorku. Ya wis, mesti iki tukang parkire, tak kailah 2000. Terus masih ngomong. Aku duduk tukang parkir, mas aku ngenteni koncoku. Ya Allah, wisin aku, ya ampun. Iku rasanya pengen KBP tak jagang tengah loh. Aku kok masa sini tukang parkir. Wisin aku nyat, mas maaf, tak pikir sampean tukang parkir. Batinku ancen mirip ya. Wajar aku nek salah. Ancene, ah ya wis lah, ya wis lama. Tapi lek eling iku kudu guyu ngono. Ini ada yang masuk, ada Dani. Dani bilang, ngikuti pacarku lomba burung murai. Wah, ya iki cuman ya temen iki. Duduk-duduk ke warung, dia bangun dari kursi, akunya melorot. Melorot jatuh, baru pertama kali kejadian melorot jatuh kan, ya malu. Ya ampun wisin sih, kok apa menenang kompetisi kicau mania ku rawame bayangno sampean lunggu set. Terus pacare sampean ngadek, sampean jomplang der. Didelok wong sak mono kae diguyu wong, diguyu juri, diguyu manuke.
1: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus. Mungkin

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Saya masih ada waktu sampai jam 10 nanti buat menemani sobat Gen. Langsung aja kita obrolin momen plenger dari sobat Gen yang kalau diinget selalu bikin ngakak. Langsung aja 0811 352 1031. Ini ada yang request, ada Saif ya, betul ya, ada Saif. Kak Karim request lagu dong, Rizky Febian dan Ziva, Terlukis Indah, thank you. Oke, nanti saya akan, ada kok ini lagunya, saya ingat saya punya lagunya. Nanti akan saya taruh setelah ini ya. Saya masih ngobrolin juga sama sobat Gen, momen plenger tadi ya, diingat-ingat. Karena kadang-kadang gini nih, kita tuh ada momen kan, sebenarnya bukan kita yang plenger, tapi teman kita gitu. Atau bahkan orang yang sama sekali gak kita kenal sobat Gen, kita gak tahu dia siapa, mungkin ketemu di jalan. Saya tuh pernah lihat ada orang macet dia di paling kiri sendiri. Dia tuh sampai nabrak trotoar, dia naik motor. Jadi footstepnya tuh nabrak trotoar, dia guling. Gulingnya tuh wis gak elegan blas, ngeblak ngerti gak? Kayak kecoa malik gitu. Itu saya ikut malu sobat Gen. Saya ikut malu kayak aduh re, ya ampun isin aku, padahal bukan saya yang apa yang jatuh. Tapi ternyata kalau kata produser saya, ini ada penelitian yang bilang namanya adalah second hand embarrassment atau perasaan ikut malu saat kita lihat orang lain mengalami momen yang malu-maluin walaupun kita gak terlibat, hanya lihat doang gitu. Plus gak terlibat, demo enggak, kenal enggak gitu. Ini karena sebenarnya sifat manusiawi sobat Gen ya, otak kita itu punya kemampuan empati, berempati. Jadi kita seolah-olah membayangkan itu tuh posisinya kita yang ada di situ. Jadi ikut ngerasain emosinya, dalam hal ini malunya. Kalau misalnya sobat Gen ngerasa hal ini terjadi di sobat Gen dan mengganggu gitu ya, sampai aduh kok aku ngene banget ya. Cara ngatasinya gampang. Nginget-nginget aja, sobat Gen harus tanamkan di pikiran bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Gak semua orang sempurna, sobat. Ya kan? Gak perlu merasa bertanggung jawab atas rasa malu orang lain, serta ngasih jeda ke diri sendiri buat menenangkan pikiran. Jadi, aduh aku ndelok wong iki pidato kok isin yo. Aku ndelok wong iki pidato kok aku sing isin yo. Aduh ampek ngebrak-ngebrak meja. Tahan.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Yuk, dilanjutin Maja.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin momen pelenger sobat Gen yang kalau diinget-inget bikin ngakak. Langsung aja 0811-352-1031. Diobrolin bareng saya Karim Sujatmiko. Saya masih ada waktu sampai jam 10 nanti sobat Gen. Ini ada yang masuk. Ada Mas Didit, cerita panjang ini saya bacakan sobat Gen ya. Zaman waktu SMA dulu tahun 2002 hari Senin, karena parkiran sekolah kita gak ada, jadi di lapangan dibuat parkiran. Waktu itu yang juga lapangan itu sebagai tempat upacara. Niat gak ikut upacara, lu. Mulai ini wis, gak masuk, dwablek ini rek. Niat gak ikut upacara, tapi lupa parkir motor di depan tiang bendera. Kitanya kabur lompat mager, gak ikut upacara, akhirnya rame gara-gara sepeda motor gak bisa dipindah pas upacara. Peserta upacara hormat bendera dan sepeda motor. Akhirnya kena hukuman kita waktu itu. Ya ampun. Kebayang aku mas. Berarti dirimu tuh naik motor ya ke sekolah. Sebenarnya mau parkir. Tapi karena telat gitu, dirimu akhirnya parkir nang tiang bendera. Terus lapangannya digawe upacara.

0: Aduh ya Allah. Kepada Sang Merah Putih dan Grand 800. Hormat. Gerak, ya ampun, kuacau. Kok bisa, mas? Saya sambil live streaming di TikTok, Sobat Gen, ya. Boleh, kalau sambil nonton TikTok saya di Gen FM Surabaya, ceritain juga sekalian momen plengernya Sobat Gen di 0811-352-1031. Nanti kita bacain.
1: Kamu lagi dengerin Gen, Musik terus. Aku

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Walah yuk iki Gen Owalah.
3: Gen Owalah.
0: Udah siap belum?
4: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol, karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
5: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
2: Owalah yuk iki Gen Owalah.
3: Gen Owalah.
6: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
6: Gen FM.

0: Ken 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko. Saya membaca juga komen-komen Sobat Gen yang ada di live streaming saya, Sobat Gen. Kalau mau join ngobrol-ngobrol di live streaming, ikutan komen gitu bisa ya. Cari aja search Gen FM Surabaya, nanti langsung ketemu sambil ngobrolin apa momen plenger yang Sobat Gen inget dan bikin ngakak-ngakak ketawa-ketawa sendiri. Ini ada pendengar setia saya, Mas Din namanya. Dia ikutan ngobrol di live streaming katanya. Momen yang diinget-inget, momen plenger yang diinget-inget sama si Mas Din ini dan bikin ketawa adalah jupuk gorengan nang SSB. Lah kok sing tak jupuk gorengan sing nang piringe wong. Ya Allah, Mas Din, Mas Din. Berarti mungkin orang itu terlalu mepet sama display gorengan ya, Mas ya. Dek wis jupuk dari display gorengan SSB ini didelek nang piringe jebret. Ambek Mas Din sing nang piringe wong dicupuk. Iku wong e ngomong gak, Mas? Ya wis, berarti sampean bayarin nang aku ya, Mas. Tak tambahi margine. Ya ampun, izin jujur. Ada yang ngirim voice note juga. Ini siapa ya? Monica. Monica, kita dengarkan dulu voice note-nya.
1: Karim.
0: Siap.
1: Momen terkocak yo.
0: Heeh, boleh.
1: Itu pas malam-malam mungkin saking capek ketane yo, Kak yo. Heeh. Masa lo Lia kucing di bawah mobil itu bergelantungan. Terus aku bilang sama anakku, "Eh, Mama tadi ngeliat kucing bergelantungan lo." Oh, anakku ketua tawa kan, Kak. Masa ono sih, Mah? Kucing itu bergelantungan di bawah mobil. Kakak tahu tau bergelantungan tuh gimana sih?
0: Tahu. Ya,
1: jadi kakinya sama tangannya tuh di kayak bentuk U gitu loh.
0: Iya.
1: Bo itu aku ngantuk atau apa ya, Kak? Ya soalnya itu momen terkocak sih, Kak. Kak, request aku boleh nggak? Ngelendur.
0: Boleh, silakan. Request
1: aku apa ya? Januari boleh nggak?
0: Boleh.
1: Glenn Fredly.
0: Boleh. Nanti akan saya putarkan Glenn Fredly-nya, tapi setelah ini akan saya kasih lagu lain dulu ya. Itu Pak, coba dicek dulu, Mbak. Tak pikir tadi ada solusinya. Ternyata yang bergelantungan itu apa? Bukan kucing, Kak, ternyata iki. Lah iku opo terus yang bergelantungan? Jangan-jangan anakmu sing liane, Mbak. Keseret.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
4: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
6: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure gitu, yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
5: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
7: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
5: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
8: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus teripkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000 itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
5: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
9: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
5: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
10: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam kondisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
5: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
3: Gen 103,1 FM.
11: Bisa banget.

0: baik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Jalur kereta api di kawasan Tanggulangin Porong Sidoarjo dinilai rawan mengalami ambles akibat dampak lumpur lapindo yang terus memengaruhi kondisi tanah. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026 pukul 8:30 PM. Berdasarkan berita CNN Indonesia, dari 21 pertemuan melawan Kamboja sebelumnya, Timnas Indonesia meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kali kalah dengan torehan 80 gol ke gawang Kamboja. Dalam 5 pertemuan terakhir, tim Garuda juga selalu menang atas Kamboja termasuk kemenangan 2-1 pada Piala AFF 2022. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di Surabaya pada Senin 27 Juli 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari. Mengutip berita Detik Jatim, suhu udara diperkirakan berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 47 hingga 88%. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari untuk mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan perlindungan dari paparan sinar matahari, serta tetap memantau informasi cuaca terbaru. Memasuki berita utama, jalur kereta api Tanggulangin Porong dinilai rawan ambles karena pergerakan tanah yang dipicu rembesan lumpur lapindo sehingga memerlukan penanganan jangka panjang. Melansir berita kompas.com, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan meninjau langsung lokasi dan mengkaji pengalian trace jalur kereta api ke lokasi yang lebih aman. Salah satu opsi yang dikaji yakni mengalihkan jalur dari Sidoarjo menuju Tulangan, kemudian ke arah selatan hingga tersambung kembali di kawasan Gunung Gangsir agar tetap melayani masyarakat sekitar stasiun Tanggulangin dan Porong. Rencana pengalian jalur akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api di kawasan terdampak lumpur lapindo. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sinjatmiko, Sobat Gen. Saya sambil live streaming juga di TikTok Gen FM Surabaya. Sobat Gen bisa lihat di sana komentar orang-orang juga lucu-lucu. Kita lagi ngobrolin momen plenger apa yang Sobat Gen ingat dan selalu bikin ketawa-ketawa sendiri. Bisa WhatsApp juga di 0811-352-1031. Sambil request lagu boleh, kasih tahu kabar jalan juga boleh. Saya mau bacain dulu tapi saya geser ke TikTok saya. Apa momen plenger yang sering bikin kamu ngakak sendiri? Ini ada yang ikutan namanya Banyu Bening. Aku pernah ngerti mbah-mbah tolah-toleh mas. Tiwas tak buka no jalan, ternyata orang Arab nyebrang. Izin saya ini, sumpah.
1: Lah, apa aku bisa nyebrang no? Wong aku lo ngatur jalan.
0: Ternyata polisi cepek. Oh, dia ngomong, ternyata di prank temennya. Lah, ngonek lo, konco tak konco, niatin bujui terus. Ada lagi ini, ada Mas J, siapa ini namanya? Jojo. Mas Jojo, dia bilang katanya. Koncoku pas cilik taunya Pak Bal nang andange kuli. Andange ambruk sak kulie. Astagfirullahalazim. Marah sih. Proyek gorong mari, andange ambruk mulai tekok nol maneh. Iku ya apa kira nasibe koncone sampean, Mas? Sempat melayu tadi cor akhire. Astagfirullah rek iki ndablek dableki. Jelas arek Surabaya iki gak mungkin kota liyo, bal-balan nyaduk nyapa andang ambruk sak kuline, ampun. Untung Mas iku gak ambruk sak omahe Mas, nek gak ngono sampe dituntut. Ambek vendor dikongkon bangun ket pondasi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Halo Sobat Gen, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru buat kumpul bareng warga, berbagi cerita dan ngerayain kebersamaan. Dan tahun ini, Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga daerahmu? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026, 178 pemenang terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
3: Gen FM.
4: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Kita masih ngobrolin momen-momen pelenger, Sobat Gen. Yang kalau diinget-inget ini bikin ngakak sendiri. Langsung aja ke 0811-352-1031. Tapi saya geser dulu ke live streaming. Saya mau bacain momen pelengernya Sobat Gen yang sudah komen di live streaming saya ini. Ada siapa ini? Mas Banyu Bening. Pengalamanku kesasar nang gang, Mas. Pernah ngikuti wong ngarepku, ternyata wonge arep muleh. Iki wis aku ngerti iki. Kita ini pasti ada momen-momen kesasar di gang gitu kan Sobat Gen ya. Wis bulet ono wong ketoke karena ini jalan alternatif, kita menganggap orang lain yang lewat situ itu juga sedang mencari jalan. Karena nang ngarep ade melo ilah, lah kok muleh. Saranku Mas, sampein melo ae terus sampein kos nang omahe. Banyak banget yang masuk tadi, ada yang cerita juga ya. Siapa Mas Deni? Mas Deni komen, dia bilang katanya pernah dia mencoba nyalip orang, dia naik motor gitu. Di depannya ada motor juga, dia mau nyalip dari kanan. Yang disalip belok kanan. Ini kan kalau misalnya diterusin nabrak ya. Akhirnya Mas Deni kimelok kanan pisan. Boy ku arep nang ndi gak eruh. Sampai melok iya ya Mas, sampai usaha salib terus. Terus dia nganan maneh, sampai melok nganan maneh. Ternyata mek muter-muter nang bundaran waru iku ternyata. Tapi saya geser dulu di WhatsApp. Ada yang ngirim voice note ini panjang sekali, ada Mas Didik Mat Dokar Gacor. Tuhan, iki sapa sing jenengi kok ngene. Kita play dulu voice note-nya, kita dengerin bareng-bareng.
1: Momen yang paling memalukan yaitu terjadi pada adik saya.
0: Oke.
1: Saat itu sumur di tempat saya itu lagi kering. Terpaksa harus ikut numpang mandi di sumur depan, melewati ruang tamu. Saat itu sore hari, habis pulang sekolah mau les. Adik saya, nah, saya juga baru pulang, ternyata saya mau main sama teman-teman, rencana mau ada saat itu kemah Sabtu Minggu, merencanakan dulu apa yang harus dibawa. Kita rembukan di rumah saya. Adik saya saat itu memang tetap berpakaian seperti biasa, berpakaian lengkap, tapi karena habis mandi itu pakaian dalamnya itu kan ditenteng gitu. Dan saat melewati saya sedang rembukan dengan teman-teman itu, ada yang terjatuh, yang ternyata yang terjatuh itu celana dalam. Yang malu itu benar-benar saya seperti
0: ini tadi ya. Kok iso nenteng kelambi mari adus jebret terus mlebu lewat ruang tamu sing ditenteng ceblok, sing ceblok celana dalam. Iku wis izin, gak mungkin ngeles. Oh, maaf ya, enggak iki gak duduk celana dalam, kok iki banner.
2: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jadi

0: Ren.
1: 103,1 FM, bisa banget.
2: Santuy, Rek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti Sobat Gen. Ini banyak yang masuk buat menceritakan momen pelengernya di 0811-352-1031. Momen yang selalu bikin Sobat Gen ngakak kalau diinget-inget. Ini ada Kari. Aduh, ini dokter gigi favorit saya. Kita dengarkan bareng-bareng voice note-nya.
1: Pagi Karim.
0: Pagi.
1: Ini momennya itu dipraktekkan. Jadi saya tuh punya pasien sekeluarga.
0: Oke.
1: Satu hari itu kakak dan adiknya periksa dalam waktu yang bersamaan. Okay. Tapi mereka datangnya sendiri-sendiri, naik sepeda motor sendiri-sendiri. Waktunya agak berbeda sedikit lah.
0: Oke.
1: Okay. Cek berapa menit. Karena kakak adik, saya suruh masuk bareng.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan saling nunggu tuh. Selesai mereka pulang.
0: Oke.
1: Okay. Terus waktu praktekan saya selesai, kan mau nutup pagar, kok ada satu motor di situ, sedangkan pasien sudah habis. Usut punya usut, ternyata itu adalah motor salah satu dari kakak adik tadi. Jadi kemungkinan karena refleks terbiasa, adiknya kan cowok, kakaknya cewek. Mungkin adiknya pulang, kakaknya langsung bonceng. Ya, jadi dia lupa kalau dia ke situ tuh bawa motor sendiri-sendiri. Akhirnya tim saya telepon ibunya, bu, ini sepeda anaknya satu ketinggalan di praktekan. Mereka datang sendiri-sendiri pulang bareng, begitu. Itu Karim.
0: Aduh, lumayan oleh peda siji. Itu coba dibongkar aja motornya. Giginya dibongkar biar metik. Ini ada lagi, siapa ini namanya? Coba kita dengerin dulu bareng-bareng ya.
2: Selamat pagi Mas Karim.
0: Pagi.
2: Momen plengerku itu dulu pernah hujan-hujan ya. Masih SMP lah.
0: Oke.
2: Okay. Nah kok tangan ini iseng megang ini, apa ini namanya, besi, besinya lampu hias di sebuah rumah lah.
0: Oke.
2: Okay. Nah kok ternyata nggak tahu itu ada kabel yang lentek atau gimana, kesetrum dong. Dan lucunya lagi, temen yang berusaha menyelamatkanku itu ya kesetrum juga. Jadi kita dua-duanya ini pak sama-sama kesetrum.
0: Astagfirullah.
2: Ya ampun, kalau inget-inget itu selalu lucunya. Kiat.
0: Ya ampun.
2: Ya, untuk requestnya ini Kak Karim Edane ya. Kau pikir kaulah segalanya. Biar pagi ini semangat.
0: Siap, saya cari dulu. Sama-sama.
2: Kak Karim, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu hati-hati kalau mau nolongin orang kesetrum atau teman kesetrum. Aja sampai ngadet kesetrum, rek. Dicutik ta opo ngono ya. Ngerti konco kesetrum dicekel, ditarik kesetrum pisan. Orang beliau nyekel ketarik kesetrum pisan, akhirnya sak kampung muter kesetrum kabeh.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Infogate. Infogate. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya kembali melanjutkan pelebaran jalan raya Menganti sepanjang 950 meter pada tahun ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Lando Norris berhasil finish pertama pada balapan F1 GP Hungaria 2026 di sirkuit Hungaroring, diikuti Max Verstappen di posisi kedua dan Kimi Antonelli di posisi ketiga. Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen pembalap dengan keunggulan 50 poin atas Lewis Hamilton yang finish di posisi kelima setelah terkena penalti. Mengutip berita Detik Sport, kemenangan tersebut menjadi kemenangan perdana McLaren pada musim 2026 sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Lando Norris musim ini sebelum jeda paruh musim Formula One. Beralih ke berita selanjutnya, Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur Bank Indonesia untuk menjalankan tugas dan wewenang gubernur hingga pemerintah dan DPR menetapkan gubernur definitif. Melansir CNN Indonesia, sebelum ditunjuk sebagai pejabat gubernur, Destri menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia dan memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, keuangan, serta kebijakan moneter. Penunjukan Destri dilakukan setelah Peri Warjio mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah memastikan proses pemilihan gubernur definitif akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Memasuki berita utama, pemerintah Kota Surabaya melanjutkan pelebaran jalan raya Menganti sepanjang 950 meter pada tahun ini untuk mengurangi kemacetan di Surabaya Barat. Melalui JPNN Jatim, sebelum pelebaran Pemkot membangun saluran drainase, memindahkan utilitas PLN, lalu melanjutkan pekerjaan penggalian dan pemasangan CCSP untuk memperkuat badan jalan. Sementara itu, sisa pelebaran jalan sepanjang 950 meter dari Puskesmas Lidah Kulon hingga Aspol Bangkingan akan dikerjakan tahun depan karena masih menunggu proses pembebasan lahan. Pelebaran jalan raya Menganti ditargetkan meningkatkan kapasitas jalan dan mengurangi kemacetan di kawasan Lakar Santri, Wiyung, Babatan, dan sekitarnya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sudah jam 10 Sobat Gen. Ini sudah waktunya saya harus mengakhiri siaran di hari ini. Tapi seperti biasa Sobat Gen, ini ake sing telat WhatsApp. Boket mau jam 7. Saya siaran dari jam 7 loh guys. Ini kalau numpuk di belakang gini gak rano gak sempat diputar. Tapi gak apa-apa, ini ada Mas Topan yang baru bergabung. Selamat bergabung Mas Topan dengan saya di Gen FM dan Kicau Pagi. Momen yang paling diinget di zaman-zaman pelengernya Sobat Gen. Dan kalau diinget-inget bikin ngakak, kita play voice note-nya dulu.
1: Pagi Mas Karim.
0: Pagi.
1: Pas SD, ya kan ono acara SD ku neng Blitar lah iku ziarah neng makam Bung Karno.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya aku kan jenis ziarah kan pasti nggo kembang ya Mas, kembang ditelek kresek ngono ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ditabur bunga neng makam Bung Karno. Mm-hmm. Ya kembang iku je ono isine ono banyue Mas. Yo. Terus banyune iku kuta Mas neng tase wong ibu-ibu neng arepku. Lah ibu-ibu iku sempet noleh Mas. Lah aku pura-pura wis tabur ae, tak tabur terus tak tinggal ngale Mas.
0: Ya Allah, iku maksudnya niat ziarah nuang kembang sik ono banyune mlebu nang tase ibu-ibu. Astagfirullah, iku lipstike luntur. Wabang kabeh iki, saprek kok getihin lipstik luntur kena air. Aduh, ya ampun, saya sebenarnya masih pengen banget bacain cerita pelengernya Sobat Gen yang lain, tapi saya harus mengakhiri siaran pada pagi hari ini. Besok kita ketemu lagi Sobat Gen. Saya start siaran jam 7 sampai jam 10 di Kicau Pagi. Disimpen dulu nomornya, boleh 0811-352-1031 buat besok kita ngobrol lagi ya. Sekarang saya harus beres. Terima kasih buat Sobat Gen yang udah ikutan ngobrol. Saya dibantu produser saya, ada Alia, ada operator Mas Fajar. Besok kita ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen musik terus.

0: Iya, halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dengan Mbak Novi ya?
0: Iya, dengan siapa?
1: Halo. Saya aslinya Pak Tommy, yang baru.
0: Pak Tommy?
1: Iya.
0: Oh, memang ada apa ya, Bu?
1: Enggak, di sini kan kamu kan sudah selesai nih dari seminggu lalu. Nah, kebetulan 3 hari lalu ini ada penagihan dari kartu asuransi atas nama kamu. Gitu. Nah, penagihannya sebesar 9.870.000.
0: Atas nama saya kok, atas nama saya ya, Bu ya?
1: Nah, ini makanya yang mau saya konfirmasi.
0: Atas nama saya gimana, Bu? Saya juga kan nggak tahu menahu. Saya nggak pernah pakai duit kayak begitu, Bu. Saya akses juga nggak sembarangan.
1: Saya udah konfirmasi ke Bu Ririn, saya ke Bu Eka, Bu Wati juga udah. Bahkan itu kemarin yang bawa laporannya langsung Pak Ibnu. Itu tadinya sudah di-report sama Pak Jamil. Saya di sini pengen jadi malaikat penyelamat kamu gitu.
0: Iya, Bu, saya ngerti.
1: Jadi kalau misalnya memang ada perlu apa-apa, kamu mungkin misalnya bisa bilang, saya sakit, saya kemarin harus berobat jalan, apa segala macamnya. Karena saya lihat tuh kamu orangnya suka gak enakan. Bilang aja, kamu apa? Lagi ispa, lagi butuh kamu dinebu, diuap-uap segala macam.
0: Astagfirullahaladzim, Bu, jangan ngomongnya kayak gitu.
1: Bu,
0: sebentar.
1: Oh, saya tahu. Kamu mungkin ke dokter kecantikan, ya kan? Ini klaimnya kan pasti cuman kelihatannya kalau di rumah sakit besar kan ya udah secara.
0: Nuduh ya?
1: Kenapa?
0: Bu, maksudnya gini.
1: Saya tidak menuduh, ya Novi ya.
0: Ya ibu juga mau ngomong pelan-pelan dong, saya mau jawab.
1: Ini saya pelan-pelan, Nov.
0: Segala COVID, segala skincare, segala apa.
1: Soalnya saya lihat di situ ada dokter Richard sama suster Lee.
0: Enggak, saya demi Allah saya nggak pakai itu.
1: Lagi-lagi bawa Tuhan.
0: Darin, emang saya berani kok.
1: Astaga. Ini saya di sini memposisikan diri saya untuk ngebantu kamu loh.
0: Ya nggak bantu, tapi ibu nuduh, bukan ngebantu itu. Itu nuduh. Kirim aja bubuk.
1: Tunggu bentar, Nov.
0: Maja bubuk.
1: Dengerin saya dulu.
0: Saya?
1: Gak? Sabar. Ini sebentar. Gak. Ini saya cross-check terlebih dahulu. Aduh.
0: Bu, buktinya kirim aja, Bu, ke WA saya.
1: Iya, kamu jangan tutup telepon saya dulu dong. Ini kan kamu sama aja gak bisa kerja sama.
0: Iya, jangan nuduh-nuduh.
1: Saya gak nuduh, saya ini membantu kamu doang, Mbak.
0: Mana-mana membantu orang kamu nuduh kok. Bilang saya pakai inilah, saya berobat lah.
1: Ya ampun, ya ini kan cuma berdasarkan laporan aja. Makanya saya cross-check ke kamu. Ya, Novi Susilowati, coba tolong dong. Kamu bantu saya juga.
0: Bukan saya, nama saya bukan Novi Susilowati. Berarti ibu nak salah nomor.
1: Saya salah nomor. Saya salah orang.

0: dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin.

pancar perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Nuzul.
1: Iya, betul. Ini siapa ya?
0: Kamu tidak harus tahu saya siapa. TikTok radio Anda kami hack. Hahaha.
1: Tolong di dunia.
0: Makanya kamu tidak bisa upload apa-apa.
1: Tolong, ini udah banyak banget kerugian ini. Klien udah banyak yang... Aduh.
0: Mau kami lepas atau tidak?
1: Mau, tolong tuh saya.
0: Mau kami lepas atau tidak?
1: Nominalnya.
0: Jawab, mau kami lepas atau tidak?
1: Mau, sebut aja nominalnya apa-apa, cuman jangan terlalu banyak.
0: Kami tidak minta uang, kami tidak matre.
1: Sipit. Oke, baik, saya harus ngapain mas kalau gitu mas?
0: Kalau pengen dilepas hacknya, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan.
1: Apa yang harus?
0: Bersedia atau tidak?
1: Bersedia mas.
0: Rela atau tidak?
1: Rela.
0: Akan ada partner hacker saya yang akan menjelaskannya.
1: Oke, saya harus ngapain? Halo, tolong. Mas, aduh jangan hilang dulu, ini TikTok belum balik.
2: Step pertama untuk kamu sekarang. Kenapa? Pencet tombol like. Jangan lupa untuk kebar pesona dengan para followers yang ada ataupun bukan followers Anda. Sudah bersiap-siap untuk pencet tombol like?
1: Iya, siap-siap, udah siap-siap ini.
2: Ambil benda apapun juga menjadi ala-ala mikrofon.
1: Pegang kalender.
2: Kalender tidak bisa jadi mikrofon.
1: Ada kunci motor, ada ininya.
2: Boleh, anggap saja itu adalah mikrofon dari ibu owner Loli KP. Coachella, jangan lupa teriak.
1: Coachella!
2: Sekarang kamu nyanyikan lagu Don't Let Me. Versi.

0: kalau nanti saya panggil,
1: ya,
0: kamu langsung jawab. Nuzul. Salah bod.
1: Gimana coba? Aduh.
0: Coba mulai. Nuzul. Bagus. Satu lagi, kalau saya bilang, Nuzul, nongkrong pakai apa? Kamu tinggal bilang, Gudang Garam Jaya. Aye, aye, Gudang Garam Jaya. Nuzul, nongkrong pakai apa?
2: Gudang Garam Jaya. Aye, aye, Gudang Garam Jaya.
0: Bagus.
3: Baik, Nuzul.
1: Ya, Mas.
3: Kami dari Asosiasi Hacker Indonesia akan melepaskan ban akun TikTok Anda. Dalam waktu 5 detik lagi, TikToknya sudah bisa. Kamu cek ya.
4: 5 hours later.
1: Mas, kok nggak bisa ya?
3: Ini Kos FM kan?
1: Mas dong mas, ini 105.8.
3: Oh, bukan Kos FM, yang info kos-kosan.
1: Beda mas, itu beda station mas.
3: Saya salah orang, saya salah sambung.
1: Mas, berarti mas?
3: Anda masuk salah sambung nih.
5: JDM!
1: Jadi, TikToknya gimana tuh?
6: Itu urusan lo sama kantor lo ya.

0: Alisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen yang pagi hari ini lagi bingung ya kayaknya mau ngapain. Sarapan sudah. Terus enaknya kita cari mood booster apa lagi ya? Ya ngopi. Udah itu kunci utama paling bener ya ngopi Sobat Gen. Apalagi ngopinya sama Cavino. Jadi Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol. Tak kasih tahu Sobat Gen rasa kopinya bold. Ini beneran bener-bener kopi banget. Apalagi aku pecinta kopi juga ya. Dan ini sudah memakai Brazilian coffee beans. Biji asli dari Brazil. Plus sudah ada oat milknya juga. Jadi kebayangkan rasanya, aroma kopinya tuh yang bener-bener kayak enak banget. Dan ini juga ada 4 varian rasa. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, ada Spanish latte juga. Bisa kamu dapetin di mana-mana wis gampang. Kamu sekarang jalan, nanti mampiro Maret-Maret, pasti ada Sobat Gen ya. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
2: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
1: Walah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
3: Udah siap belum?
4: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja jadi dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Walah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.

0: Sobat Gen, ini tak kasih tahu ya, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya ini punya program sarjana kedokteran dan juga pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya itu, ini aku suka, gak cuma teori, tapi ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi, ada wet cadaver, ada 3D digital, ada histologi, dan juga laboratorium keunggulan, ruang manekin yang untuk pelatihan klinis, serta ada fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Rian. Selamat pagi dengan Mas Oki.
1: Selamat pagi, ya betul.
0: Perkenalkan Mas, saya Johan dari S-Bro, jersey timnas. Oh, iya. Kita dapat datanya Mas Oki karena Mas Oki pernah datang ke outlet kita dan beli waktu itu di FX.
1: Oh iya, iya, saya kemarin.
0: Jadi gini Mas, kita lagi memilih 10 orang ya Mas ya untuk diberangkatkan ke Qatar. Tapi ini secara random ya Mas ya.
1: Aduh, mau dong Mas, mau.
0: Kita cek jadwal dulu untuk keberangkatan, ini semua ditanggung oleh kami. Tapi tidak segampang itu karena ada semacam yang harus dilakukannya. Lah Mas.
1: Gimana Mas?
0: Nanti kan saya lemparkan ke bagian konten.
1: Ya iya.
0: Kalau oke nanti Mas akan diberangkatkan. Ini bocoran aja Mas ya. Nanti Mas juga akan duduk di sebelah Bapak Erik.
1: Mas.
0: Dan akan ada foto opportunity dengan Bapak ST.
2: Enggak sih.
1: Oh, serius
0: Mas. Tapi ini masih off the record. Saya lemparkan langsung, saya sambungkan kepada tim konten ya. Namanya Sinta.
1: Iya.
3: Halo, Mas Oki ya?
1: Iya.
3: Iya, aku sama Sinta. Iya, sebelumnya kalau paspor udah ada?
1: Ada.
3: Paspor, KTP, SIM, SKCK, terus akte kelahiran, BPKB, sama STNK.
1: Ini BPKB apa, Mbak?
3: BPKB apa aja sih? Kebetulan kita nggak ada kriteria khusus.
1: Oh, ada.
3: Dijadiin satu di map merah putih. Satu map merah, satu map putih. Jadi sebenarnya kan kita juga pengen ngeliatin nih, semangatnya dari para calon pemenang ini seperti apa. Tahu lagu Garuda di Daraku kan? Ini lagu Garuda di Daraku, tapi pakai logat Korea. Garuda di Daraku, Garuda kebanggaan kunida.
1: Oh iya.
3: Coba.
1: Ada aksen Koreanya ya?
3: Iya, benar.
1: Garuda.
3: Bentar, kita minta Korea bukan Chinese.
1: Ya. Mirip-mirip, coba
3: ini
1: ya.
3: Harus benar loh, jangan sampai salah. Karena nanti juga ini akan menilai langsung si coach. Mas ini sudah hampir menang. Ini peluangnya udah bagus. Halo.

0: Asih mana cinta.
1: Daibang, Daibang. Ah, Mr. Johan. Tapnya tuh dikit lagi. Kira-kira 10% lagi kamu akan berangkat ke Qatar. Oke? Okay? Mas Oki Rengga, bersiap-siap, oke?
2: Okay? Enggak, saya bukan Oki Rengga, Mbak.
1: Nah, ini bukan agak lain bapakmu.
2: Kan.
1: Kan kita mau ajak nonton bareng sama Mas Erik Strada.
2: Itu siapa, Mbak?
1: Ini bukan Oki Rengga.
2: Bukan, Mbak. Saya Oki Sugianto, Mbak. Ya Allah.
3: Tuh. Halo, Mas Oki, Mas Oki. Mas Oki kan pernah beli jersey kami.
2: Iya.
3: Jersey S-Bro.
1: S-Bro.
3: Di FX. Parigi, Mas.
2: Aduh.
1: Tangsel. Plaza Parigi.
3: Huh? Wah, jangan-jangan kita salah orang.
1: Gimana sih Pak Johan?
2: FX Senayan.
3: Salah sambung.
1: Ya.
3: Dan Mas Oki masuk salah sambung di
4: GNFM.
1: Salah sambung bapakmu, salah sambung bapakmu, salah sambung masuk di salah sambung. Lu orang mau berangkat naik Qatar juga lu. Naik Qatar, ke Qatar.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

103,1 FM bisa banget.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesan kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
2: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi loh ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
2: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Is ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
3: Halo, Bu.
2: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
3: Gede banget. Sekarang ini ompong semua, Bu. Jadi ompong harus ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya mau makan-makan taring. Taringnya hilang. Taring.
2: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
3: Nggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental manis hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
3: Sakit,
1: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
3: Saya gak bisa makan sedotan lagi, Bu.
1: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
3: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
3: Gak bisa makan yang banyak, yang banyak.
1: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
3: Ganti
1: gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
3: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
2: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong Bu. Kalau ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
2: maaf
1: aja
2: ya,
1: deh.
2: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA.
1: Iya ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
2: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini ibu Leni Marlina kan?
2: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ya ampun, jantung saya dak dik duk. Ya ampun.
4: Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh, jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Langsung dari Gedung Gerahana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, hari ini terang bener. Ibarat kata kalau misalnya lagi handphone, brightness-nya bikin silau, ya. Buat kamu sekali lagi di jalan sobat gengnya lagi silau banget, kayak ngelihat masa depan. Entahlah. Biar tambah semangat sudah ada Coki yang siap nemenin kamu. Kita happy happy bareng sampai nanti jam 7 malam. Of course, pastinya cuma di Nyore Ngeraca sore sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Pena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih di awal Coki nemenin kamu di nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Asli, ini aku lagi, kan kita studio Gen FM ini kan menghadapnya adalah bisa menghadap ke arah utara. Utara lagi, barat Sobat Gen. Ya Allah, terang bener. Asli sumpah demi Allah terang bener. Jangan lupa Sobat Gen ya, udah masuk musim kemarau kayak begini, bawa kacamata tuh. Buat kamu yang naik motor, jangan lupa bawa dan pakai yang namanya masker. Nah itu dia. Karena jalanan kota Surabaya masih banyak yang diperbaiki, jadi banyak bleduk. Nah kan ya. Yang lagi kejebak macet, tapi kayaknya gini Sobat Gen ya, kamu pasti setuju, jalanan mer itu kan tergolong, terhitung masih baru kalau dibanding dengan jalan Ahmad Yani. Tapi daerah mer itu gokil sih, macetnya ngalah-ngalahi jalan Ahmad Yani. Setuju gak kon? Ini aku lagi ngeliatin CCTV SITS ya. Dari arah mau ke Rungkut Sobat Gen. Gokil, udah padat aja. Ya Allah. Tapi aku yakin padatnya ini cuman karena lalu lintas traffic light. Nah itu dia. Jam pulang kantor ketambahan jam pulang adik-adik pulang sekolah karena full day school, atau adik-adik yang lagi mau lanjut nih, mau les, atau lagi mau ekskul, ada yang mau kegiatan, boleh dikabarin ke Kak Coki gimana kondisi trafik sore hari ini. Bukan cuma daerah mer aja, tapi aku tadi lihat barusan aja yang traffic light yang agak sedikit ngejengkelin adalah daerah bekas Giant Maspion Square Ahmad Yani. So far so good, itu dia. Belum ada antrian yang kayak gimana. Aku sambil ngeliatin CCTV SITS. Boleh dilengkapi Sobat Gen di 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Kalau kamu kepengen ikutan request lagu Bule Indonesia, terserah kamu, boleh. Selamat sore, Uncle Pai. Pengen denger lagunya Kahitna yang sampaikan salamku untuk kekasihmu. Itu yang baru. Insya Allah ya, bakal aku puterin ya. Ada siapa lagi ini? 0811-352-1031. Halo.
1: Selamat sore Mas Coki.
0: Hai, halo.
1: Tak awali di sini Mas Coki ya.
0: Boleh.
1: Ferry.
0: Iya Mas Fer.
1: Teko Surabaya, Masya Allah. Panas ya, umum Mas Coki.
0: Sumpah, iya lagi. Masya
1: Allah, umum. Tapi alhamdulillah bener. Mau aman.
0: Alhamdulillah.
1: Teko panjang jiwa. Padat merayap ya, karena volume orang pulang kerja ya Mas Coki.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Mas Coki, sehat selalu ya.
0: Thank you Mas.
1: Request lagunya itu Mas Coki.
0: Apa tuh?
1: Ari Lesmana.
0: Ya.
1: Oh sih. Yang aku harus pergi tuh loh.
0: Oke.
1: Puter ya Mas Coki ya.
0: Terima kasih Mas Ferry. Hati-hati di jalan. Itu dia. Memang Sobat Genia lagi puanes banget Surabaya kalau siang. Tapi kalau pagi sama malam, aduh seneng banget. Surabaya adem.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

103,3 FM bisa banget. Lagu-lagu melo mendayu ngiringin kamu perjalanan kamu sore ini Sobat Gen. Semoga gak ngantuk ya perjalanan ini. Ya gimana mau ngantuk, orang ulapnya gak karu-karuan Sobat Gen. 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Terus update kondisi traffic sore hari ini, perjalanan ini seperti apa. Itu dia ya, boleh dikabarin.

0: Dah gitu dulu. Terima kasih banyak update-nya Setiawan udah ngabarin. Bukan cuma daerah situ, daerah Kenjeran arah mau ke daerah Suramadu biasanya tuh udah mulai padat. Yang dari barat juga boleh kabarin Sobat Gen gimana perjalanan kamu. Daerah Berk, aka Manukan boleh. Bukan cuma Surabaya aja. Kamu lagi dengerin aku dari Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Pasuruan juga boleh dikabarin gimana kondisi traffic di sana. Yang di tol, nah semoga tidak ada namanya kebakaran ilalang ya. Kalau misalnya lagi musim kemarau kayak begini, aduh, bawahnya banyak yang kebakar Sobat Gen gara-gara panasnya itu dia ya. Yang ada masuk di tol boleh dikabarin perjalanan kamu sore ini boleh banget. Kak Coki, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Cindy. Mau titip salam dong buat Mas Barok katanya yang lagi sakit di kos-kosan. Oh, sakasian. Dan sedang tidak masuk kerja, jangan lupa minum obat. Jangan lupa makan. Cepat sehat biar bisa masuk kerja. Salam rindu yang di Panji Ruko, Panji Makmur, cie. Duh, lama loh aku gak dapat kayak chatting-chatting kayak begini kalau lagi sakit itu. Kecuali Sobat Gen. Enak loh kalau diperhatiin itu dia. Jangan lupa ya, jangan lupa makan. Nanti kamu mati loh kalau kamu gak makan, coy. Nah, sebelum Mas Ahmad, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Kak Coki.
0: Halo, lagi di mana?
1: Kemarin minggu itu harusnya kan hari-hari yang ceria ya.
0: Iya.
1: Tapi bagi saya itu hari yang melelahkan, Kak Coki.
0: Apa? Oh.
1: Secara fisik maupun pikiran, Kak Coki.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Pagi itu kan banyak acara ya. Sampai malam pun itu. Aduh, ada aja kejadian, Kak Coki. Masa kabel PLN di rumah saya itu kebakar, Kak Coki.
0: Ya Allah, ono air.
1: Dan ternyata setelah diselidiki, itu kabelnya udah usang, Kak Coki, kabel listriknya itu.
0: Walah, wis
1: wayahe. Untungnya itu lampu mati, jadi nggak sempat memercikan api.
0: Iya, untungnya ya. Untung,
1: jadi sempat mati lampu lah satu
0: rumah,
1: satu komplek gitu. Terima kasih ya Allah.
0: Ya Allah, untungnya nggak ada kenapa-kenapa tapi.
1: Untuk requestnya. Lagu yang Alhamdulillah, Alhamdulillah, masya itu loh Kak Coki, lagunya siapa itu Kak Coki?
0: Iya.
1: Kalau ada Kak Coki,
0: siap.
1: Sebagai wujud syukur kemarin, Alhamdulillah masih diberikan keselamatan Kak Coki.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Turun dari Graha Pena langsung dipapin loh. Mas Rosidi, terima kasih banyak udah diambil biolisinnya. Terima kasih ya Mas. Tadi aku tanya sama Mas Rosidi tadi dari arah Rungkut mau ke Graha Pena which is Ahmad Yani. Tadi tak tanyain, Mas gimana perjalananmu? Alhamdulillah lancar itu dia. Agak sedikit tersendat, ya seperti biasa, palang kereta api tuh di depannya Base Mansion. Nah, setelah itu puteran balik ya, Taman Pelangi ya, abis itu lancar. So far so good perjalanan sore ini. Boleh dikabari Sobat Gen buat kamu yang lain di 0811-352-1031. Itu dia. Jangan lupa sebutin nama kamu. Kalau kamu kepengen ikutan request juga boleh. Lagu bule atau Indonesia, terserah.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Wait, hold up, stop.
1: Yes, 103,1 FM bisa banget.
2: Sobat Gen, takutnya kalau lagi tewerang kayak begini, bawanya silau terus krip, krip, krip, krip. Ojo sampai microslip Sobat Gen. Coy, butuh kopi kon, pasti, ya toh. Kopi yang endul kalau diminum kapanpun aja, gak cuma sore Sobat Gen. Yang bikin mood booster kamu itu bener-bener bagus banget. Udah, kafino aja Sobat Gen. Jelas rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Kemasannya botol, karena dibikin dari Brazilian kopi. Kopi asli dari Brazil. Dan oat milk. Ada 4 varian rasa yang bisa kamu coba Sobat Gen. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat marie latte, Spanish latte. Kamu bisa beli di mana aja. Ada minimarket, supermarket, semuanya ready Sobat Gen. Langsung aja tuh ambil dan beli Cafino. Asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
3: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Infogame, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Wali Kota Eri Cahyadi menghadirkan ruang kesenian tradisional di Surabaya melalui Taman Kota hingga Balai Kelurahan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia dan Kamboja akan bertemu untuk ke-19 kalinya di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor dalam babak grup A, pada Senin pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui melalui Antara News bahwa dari 18 pertandingan Indonesia dengan Kamboja sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil mencetak 80 gol ke gawang Kamboja, sementara tim Kamboja sendiri baru berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia sebanyak 10 kali. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia menyatakan bahwa tim Kamboja tidak bisa dipandang remeh dan merupakan tim yang terorganisir serta disiplin. Selanjutnya, Badan Gizi Nasional memberhentikan sebanyak 261 pegawai bermasalah yang melakukan pelanggaran. Mengutip dari CNN Indonesia, diketahui bahwa 224 diantaranya merupakan pegawai non-ASN, sedangkan 37 lainnya merupakan tenaga ahli. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari bersih-bersih lembaga, dan selain itu pihaknya juga telah memproses sebanyak 48 pegawai ASN dan P3K yang bermasalah, seperti terlibat judi online dan korupsi. Memasuki berita utama, pemerintah kota Surabaya dikabarkan mulai menyiapkan ruang-ruang publik sebagai panggung permanen bagi kesenian tradisional. Diketahui dari Radar Surabaya, disebutkan bahwa Taman Kota, Pendopo Kelurahan, hingga Balai Kecamatan akan dioptimalkan menjadi tempat latihan sekaligus pertunjukan untuk reog dan jaranan sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem seni budaya lokal agar tetap hidup. Tak hanya menyediakan ruang tampil, pemerintah kota Surabaya juga akan memperkuat sistem pembinaan melalui paguyuban, di mana seluruh perangkat daerah yang membutuhkan penampilan kesenian tradisional diminta untuk berkoordinasi melalui organisasi resmi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau sekarang ini tadi siang Surabaya pewanes banget, pasti habis ini sunsetnya bagus banget. Sebelum aku ngelempar obrolanku sore ini, lucu sih kalau dipikir-pikir. Tapi sabar dulu ya, aku baca dulu Sobat Gen yang update kondisi traffic sore ini. Selamat sore Evan, halo. Hai Gen FM kesayangan, halo. Mau info traffic dulu kak, dari Tol Juanda sampai tol satelit terpantau rame lancar. Lancarnya kayak rezeki rumah tangga. Ih amin. Ramenya kayak cicilan kita, bener. Aman terkendali pokoknya. Ini sebenernya curhat ya Van ya. Sekalian mau request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu dong. Soalnya aku rinduin udah jadi pasangan hidup, udah serumah, masa disuruh rindu lagi. Tiap hari ketemu, tiap hari ngomelin aku soal kas kaki ketinggalan. Bo, ya Allah, kos kaki ketinggalan. Ya ampun, Van, Van. Oh no, ay. Kamu kayaknya tipikal kayak kos kaki ini gak muam, bu kecut, kamu ganti kayak iyo. Halo, dari Marita. Bener ya ini namanya, Marita Eka. Info trafik aja hari ini Tenggilis macet lancar. Gimana tuh macet? Macet tapi lancar. Kirim salamnya buat Mas Sofi yang lagi di Lamongan. Get well soon ya. Sampai ketemu besok di D7 Ruko Panji Makmur. Lapo, KPI kita ngechat ta. Request katanya lagu favorit Mas Sofi sesi potret dari Alfiana si cantik dan cute. Emang kecap gaunan nomor luru ya. Semua kecap nomor satu. Hai Coki, aku Della, pendengar setia kamu setiap sore pulang kantor. Hai Della, thank you banget Della, selalu dengerin aku siaran. Mau request lagunya Adera, Bahagia Bersamamu. Hari Senin jalanan ramai lancar, yang lagi di jalan hati-hati, tetap utamakan keselamatan. Terima kasih banyak darling. Ada siapa ini? Ini siapa? Sebentar. Aku puterin dulu voice note-nya dari siapa ini. Halo.
2: Coki. Coki.
1: Halo.
2: Coki.
1: Iya, Bilal.
2: Ini saya tadi dari Barat Kak Coki. Dari utara. Perak. Ke Made lewat tol itu tadi jam 4 tadi lancar Kak Coki.
1: Alhamdulillah.
2: Terus dari habis dari Made dapat orderan lagi Grab itu ke Duku Pakis ini lancar Kak Coki. Cuma macet yang gak macet sih Kak Coki.
1: Lancar ya?
2: Aman kok.
1: Alhamdulillah.
2: Ya macet dikit lah. Ya boleh request lagunya ini Kak Coki.
1: Apa tuh?
2: Slang. Virus.
1: Siap. Vivi, halo.
3: Selamat sore Kak Coki.
1: Sore darling.
3: Ya Allah, pilek tak Kak Coki?
1: Pilek,
3: sehat-sehat enggak? Ya Kak Coki.
1: Enggak, aku gak pilek.
3: Sih tak janji. Minum iku Coki, Tremenza. Oh, Kak Coki mau ngabarin.
1: Ketok aku pilek tadi. Aku gak pilek loh ini.
3: Jalan arah Beratang dari kebun bibit Beratang itu sampai ke Prapen full Kak Coki.
1: Aduh,
3: mau macet parah.
1: Iya.
3: Dari Lamu Merah itu langsung mau macet Kak Coki sampai mau ke jembatan iki Lewama. 10 menit aku nang kene iki Kak Coki.
1: Bukannya ada perbaikan di situ.
3: Kira-kira Kak Coki.
1: Iya enggak sih?
3: Padahal gorong-gorong iku kan
1: di daerah
3: ini mana iku?
1: Mana?
3: Panjang Siwo ya. Oh. Bukan berarti kan enggak lewat situ Kak Coki.
1: Oh, wala.
3: Kenapa ya iki Kak
1: ya,
3: Coki?
1: Ya ini.
3: Requestnya lagu Majuki Biniu dong Kak Coki. Terima kasih Kak Coki.
1: Siap.
3: Semangat siarannya.
1: Terima kasih Vivi. Salam buat di sampingnya. Siapa itu Vivi? Hai Mbak Lili.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Coki, selamat sore.
1: Sore.
4: Coki, ini aku sudah di Jayan Mas Pion. Alhamdulillah hari ini lancar Coki. Coki, today aku minta lagunya Niki Zevanya ya,
1: Niki.
4: Yang You'll Be My Heart.
1: Siap.
4: Oke.
1: Okay? Puterin
4: ya Coki. Buat Coki selamat, semangat dan sehat selalu.
1: Terima kasih. Bye. Safe travel Lili. Ada Jojo. Mas Coki, Pean. Pean. Geli aku. Ngeroso gak sih? Iki jam 5. Sik Padang. Biasanya rada peteng. Iya bro, kan udah masuk musim kemarau. Teko-teko paling matahari iki yo. Yes gitulah Padang pemanis Surabaya kan. Info lalu lintas aja Jalan Kertajaya Merambat. Rika jatuh cinta lagi dari Natif Basalama. Aku lagi jatuh cinta lagi nih. Eci. Salam satu nyali. Wani. Sobat Gen, ini loh, tak lempar ya obrolannya ya. Tapi sebelum itu, aku baca di Lamtur, ya, Lambe Tura. Masih inget kan, Pak Setia Novanto, sing dulu pernah kena kasus korupsi IKTP. Doi kan dinyatakan bebas bersyarat. Nah, baru-baru aja, doi ngerayain ulang tahun. Temanya itu BTS. Oh, ARMY. Pak Setia Novanto. Kalau ada rezeki. Yeah. Ini ngomongin soal ulang tahun. Agak sedikit geli ya, Kak Yat. Pasti seneng lah. Gak lanang, gak wedok. Lek, ulang tahunmu dirayain. Kan pasti seneng. Bukan kamu. Bukan kamu yang ngeluarin duit. Tapi konco-koncomu lah sebagai kado. Kalau kon dikokon milih, Sobat Gen. Di ulang tahunmu, aku gak takut umurmu pirok. Enggak. Kalau ada kesempatan kamu dirayakan ulang tahun, ya. Kamu milih tema apa, Sobat Gen? Di ulang tahunmu, ya. Kalau dikasih kesempatan kamu, wuh, kita kasih budget kon, gawe ulang tahun, wis terserah kon kaping rayain ulang tahun, ya toh. Mosok koyo kalah ambek Pak Setia Novanto, temanya DOI BTS loh. Kamu kalau kepengen ulang tahun dan dirayakan, kepengen tema apa? 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Kalau dirayain ulang tahun kamu, kepengen tema apa?

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Siapa tahu ada sobat Gen yang barusan aja dengerin aku siaran dan barusan aja masuk mobil. Lagi ngomongin apa sih Kak Coki sore ini? Aku lagi ngomongin gara-gara ulang tahunnya Pak Setia Novanto yang doi sempat kena kasus korupsi IKTP ku sobat Gen dirayakno. Temanya adalah BTS. Nah, kan aku tergelitik ya Kak ya. Kalau misalnya setiap orang, siapa sih yang gak seneng kalau ulang tahunnya dirayain? Meskipun ya toh, kadang-kadang you izin, ya Allah Kak, wis umur samini ya dirayakno. Lu gak masalah, as long as you happy sobat Gen. Kamu gak perlu ngeluarin dana, tapi kamu malah yang dirayakan. Nah, tapi kamu ada kesempatan buat milih tema. Tema apa yang cocok untuk ulang tahun kamu sobat Gen? Le aku ulang tahun, aku tadi agak sedikit random dan begini. Iya ya, le aku ulang tahun, Coki ulang tahun kan, aku gak pernah yang bener-bener celebration kayak dirayakno banget, aku gak pernah ya. Dulu itu dirayain, waktu itu kan pas lagi posoan, terus aku buka bareng sama konco-koncoku, istema Ramadan lah. Tapi le misalnya ada ya, le aku seneng nge-gym, ya lucu kali ya lek dirayakno nang tempat gym ngono kan ya. Koncoku oleh mangan lek pas mari ngangkat barbel ngono. Wangkat-angkat dumbbell ngono. Atau lek tenis ngono kan temanya kan terlalu standar. Tema padel standar. Aku yo duwe tema crop top. Gak lanang gak wedok kudu gawe crop top. Kak wetengku amburadul lho sak karepku ya toh. Kalau kepengin tekon nang tema acaraku ya kon kudu gawe crop top kan. Apa gunanya aku menjaga perutku iki lek gak kudu tak pamer-pamer nang halayak umum. Kalau kamu sobat Gen, kalau kamu ulang tahunmu dirayain ya, kamu pakai tema apa coba? Ini siapa? Kalida. Kak, aku pakai tema Wiro Sableng. Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Saiki mending macak tunanetra Kak, melihat kondisi yang enggak baik-baik aja, mending temenan sama monyet karena kelakuan temen sing luwih parah daripada monyet, coy. Bari kon nu rayana nang KBS ya toh. Hai Maya. Coki aku pengen banget temanya adalah Harry Potter. Soalnya aku Potterhead maksimal. Anyway, selamat siaran ya. Semangat terus, cerah sampai matahari sore ini. Terima kasih Maya. Ada Tia. Tia mah request doang. Ini Evan. Sewa tenda glamping, view hutan pinus atau gunung penanggungan. Malamnya api unggun, kue ultah. Widih, iya. Temanya jangan paksa rindu, paksa bikin anak camping. Pas buat ngerayain berdua, nginep semalam paginya sarapan view kabut. Kok gak sekalian ngundang kita, arek pramuka. Tepuk pramuka. Hai. Dari Matt. Temanya adalah tema kartun 90-an. Lucu. Bisa jadi. Pasti lek tema kartun 90-an iku apa? Tom and Jerry ngene iku ya. Terus Ghostbuster. Terus apalagi sih kalau kartun-kartun Ninja Tori. Nah, ya ta, itu bisa ya ta, bisa. Oh, Detektif Conan. Oh, ya ta. Lucu. Bagus. Pokoknya tema kartun 90-an. 0811-352-1031. Kalau ada kesempatan kamu ngerayain ulang tahun sobat Jen, kon kepengin ngerayano ulang tahun, temanya apa coba?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: atau FM bisa banget ngebacain komentar kamu Sobat Gen. Kalau seandainya ulang tahun kamu dirayain, kamu mau bikin party ulang tahunmu pakai tema apa coba? 0811 352 1031. Syarat buat kamu yang sekarang lagi perjalanan, yang cuma dengerin Coki siaran aja, gak apa-apa, gak masalah. Kalau gak ikutan tema juga gak masalah, asal kamu dengerin aku aja. Semoga suara aku tuh selalu bisa nemenin kamu perjalanan sore ini Sobat Gen. Ceng, gak sepi-sepi aja nang kendaraanmu atau nang kantormu yang sekarang ini lagi ngelembur gitu kan ya. Wis tanggal tua ya toh, mikiri nanti malam mau makan apa. Yus ujung-ujungnya pasti lega seblak bakso, nasi goreng, penyetan, ya rawon, repeat, wis itulah. Baca dulu yang udah masuk di 0811 352 1031. Selamat sore Mas Zaki. Dia bilang gini, Mas Zaki bilang, tema ulang tahunku sing tak pengen nih adalah temanya rumah duka. Coy, coy, coy, coy, coy, coy. Mengingatkan ulang tahun, berkurang usia, dan merefleksikan diri. Iya sih, budgetnya rodok gede Coki, soalnya tak raya nonang Grand Heaven. Coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy. Lek budget mepet nang Adi Jasa. Coy, coy. Sing ulang tahun turu lesehan nang jero peti. Coy, coy, coy. Mas, iki kape magrib lo mas. Coy, coy, coy, coy, coy. Tak tambahi ta mas. Iya, tak tambahi. Ano kan harus ngeprint buku. Iya. Isinya adalah lagu-lagu favoritmu, tapi di print ambil fotomu. Coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy, coy.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Coki kepengen ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kami menjalankan. Itu dia. Selamat berbuka puasa ya, siapa tahu ada Sobat Gen yang puasa Senin Kamis. Masya Allah, rajin bener. Semoga selalu istiqomah ya.

0: itu ibadahnya, puasanya. Kalau ibadah kayak begini, ya doanya adalah apa sih? Panjang umur, sehat-sehat terus. Cek ulang tahun depan, isok ketemu mana dan dipanjangkan umurnya. Ngomongin ulang tahun, Sobat Gen. Ya. Kalau dirayakno, kon kepengin tema apa sih? Ya. 0811-352-1031. Halo, Ina.
1: Hai. Aku melu topik.
0: Boleh.
1: Aku lek ulang tahun Joki gak mikir umur. Aku katene temae anu koperasi merah putih, gawe yel-yel Joki. Oh, soalnya aku wegel ambek koperasi merah putih iki.
0: Selamat pagi. Ya Allah, ya ya. Ambek kono upacara nang kono. Dita, hai Dit. Temanya apa Dit?
2: Sore Joki.
0: Halo.
2: Udah lama nih. Aku gak pernah mengudara. Waduh, jadul banget. Yeah. Mau ikutan topik dong.
0: Boleh.
2: Kalau traffic pastilah lancar aja, padat gitu.
0: Siap.
2: Dari Stasia ke Pondok Chandra. Ikutan topik, aku kan bulan depan anakku yang Aina yang kecil itu ulang tahun tanggal 7 Agustus. Kepengennya sih aku mau temanya itu nuansa kamar tidur.
0: Oh, kamar
2: jadi
0: tidur.
2: Pakai baby doll, pakai baju tidur, lucu gitu deh. Aku maunya kayak gitu. Semoga aja ada waktu ya untuk mewujudkan tema itu di sekolahnya. Sehat-sehat, Joki.
0: Terima kasih. Ojo lali nggak obet cover. Hai Mbak Pipit. Halo.
3: Selamat sore Joki.
0: Sore.
3: Ikutan topik ya.
0: Iya boleh.
3: Kalau aku dulu cilianku pisan tok Joki di rayakno.
0: Rayakno.
3: Ulang tahun niku SD. Nek iku tok tapi wis ini ngadu bila. Tapi kalau iki saiki wis gerang ini iki pengine temane iku iki Joki.
0: Apa Mbak?
3: Film ono jamanku SD lek gak SMP ku Elang Perak utawa iki temane apa lek ngarani Megaloman.
0: Megaloman
3: sing rambuté pirang-pirang lek ngarani wong-wong pirang-pirang iji jare ngono Joki. Iku apik filme Joki.
0: Megaloman
3: temane sing kepingin koyo ngono Joki. Terima kasih Joki yo, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Mbak Pipit tadi di jalan. Oh, dikasih note iki SD mbiyen tahun 85. Oh, iya. Aku enggak kenal Mbak Meme Galoman, aku kenal Meme Gamendung.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
2: Soalnya iya.
1: Kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak enggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya gak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100 ribu kan kecil paling buat mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anak.
2: Jangan
1: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikir nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama enggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
2: Ini mama
1: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
2: Huh? Ini mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
3: Benefit.
1: Allah ya Robbi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Pikir-pikir sambil jawab.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
0: Yes.

0: Friday. Langsung dari Gedung Grafana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih ngebacain komentar kamu yang sudah masuk ngomongin soal ulang tahun. Kalau kamu dikasih kesempatan ngerayain ulang tahun, kon kepingin tema apa Sobat Gen? Ya, halu-halu lah yo. Yo isin sih kadang-kadang lek dirayakno. Sumpah, lah dirayain no. Lah bosnya rek, ngono. Wes kumpul aja lo kini wes seneng. Lah bosnya pakai diraya-raya no. Ya tapi kan kalau misalnya dirayain, ya lucu-lucuan lah Sobat Gen. Gak usah digaya repot ya toh. Kan cuman halu-halu ini. Rarin, mau ikutan topik ya boleh lo. Beberapa tahun lalu, tema ulang tahun itu pakai dress code colorful in harmony. Kayak acara reuni ya kak. Pancasila, lalu petani Indonesia, ya Allah. Tahun depan aku pengen ultatanya temanya adalah pesta topeng dengan meja AI, Coki. Selamat siaran anyway. Sehat selalu dan selalu menghibur. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ada Erisa. Ulang tahun yang aku pengen itu adalah di panti asuhan. Itu masih jadi wishlistku Coki. Doain terwujud ya Kak Coki ya. Amin. Buat Kak Coki sehat selalu, lancar rezekinya biar bisa beli iPhone 18 Pro Max. Belum keluar Bu, ya nanti ya Bu. Eh, daripada kondang panti asuhan, iki loh penyiar iki loh. Duta yatim piatu, kan? Kok segundang aku aja lah ya toh. Happy-happy kan. Aku gak kaken karep kok. Salsa, halo.
1: Sore Kak Coki.
0: Hai, sore.
1: Coki.
0: Iya sayang.
1: Ikutan topik.
0: Boleh. Boleh,
1: tema
0: boleh.
1: Tema ulang tahun ya Kak Coki ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Pengen Kak Coki tema ulang tahunku tuh Brinkston gitu loh. Kayak yang ala-ala gaun-gaun syamtik Princess Belle.
0: Oh.
1: Princess gitu loh Kak Coki.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Semua harus pakai kostum. Tub ala-ala
0: princess gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang cowok juga ala-ala pangeran gitu.
0: Oh.
1: Keren kali ya.
0: Oh,
1: tapi kayaknya bakalan gak banyak yang datang sih Kak Coki. Saya kan modalnya banyak ya Kak Coki. By the way Kak Coki, aku mau request lagu. Lagunya ikuti yang Are You Really One.
0: Siap.
1: Puterin ya Kak Coki ya.
0: Yoi.
1: Thank you Kak Coki.
0: Sama-sama. Pasti lek kancamu apa jenenge datang ngono kan yo gaya ala-ala princess pasti ono sing dandan ala-ala princess Syahrini. maju mundur cantik
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 833 dapur MBG dilaporkan ditutup permanen tanpa mendapat ganti rugi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Fenomena El Nino tahun ini diprediksi akan menjadi salah satu yang terkuat sepanjang sejarah dan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi akan terkena dampak paling parah. Dilansir dari CNN Indonesia, diperkirakan bahwa wilayah Indonesia di utara ekuator seperti Aceh, Sumatera bagian barat, hingga Kalimantan bagian utara diperkirakan akan masih diguyur hujan saat fenomena terjadi. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di selatan seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur akan mengalami kekeringan parah dengan cuaca yang lebih panas dan udara yang lebih kering. El Nino disebut akan berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, dan juga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan serta lahan, penurunan kualitas udara, dan juga gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernafasan akut. Selanjutnya, sebanyak 1.079 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor malam ini. Mengutip dari Kompas.com, pengamanan disiagakan untuk mengantisipasi tingginya antusiasme supporter di Stadion Pakansari yang disebut memiliki kapasitas total mencapai 30.857 penonton. Tercatat sebanyak 9.014 tiket telah terjual untuk laga perdana antara timnas melawan Kamboja yang juga didukung program Seat Feeling sebanyak 9.000 penonton. Sedangkan untuk laga berikutnya di mana timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, tiket telah terkonfirmasi terjual menembus angka 8.140 dan diprediksi akan terus bertambah. Seluruh supporter dan masyarakat yang akan hadir menyaksikan dihimbau untuk tetap tertib dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Memasuki berita utama, hingga Senin 27 Juli 2026, Badan Gizi Nasional dilaporkan telah menutup permanen 833 dapur dalam program makan bergizi gratis karena berbagai faktor yang dianggap fatal. Diketahui melalui CNBC Indonesia bahwa penutupan tersebut terdiri dari 90 dapur di wilayah 1 Sumatera, 311 dapur di wilayah 2 Jawa dan Madura, dan wilayah 3 sebanyak 424 dapur. Dilaporkan pula bahwa dapur yang ditutup permanen tidak akan dibayar ganti rugi oleh pemerintah. Terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan dapur-dapur tersebut ditutup, dengan alasan utamanya merupakan persoalan kualitas dan kebersihan yang tidak memenuhi standar. Meski demikian, Kepala MBG memastikan bahwa penerima manfaat dari dapur yang ditutup permanen akan tetap mendapatkan MBG dari dapur-dapur MBG lainnya di sekitar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
7: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Itu dia. Masih banyak nih yang kejebak macet, atau ada sobat Gen yang masih di kantor karena masih ada yang mau ngelanjut meeting, baik meeting secara face to face ya, atau Zoom online. Semangat meetingnya, biar semangat, aku kasih lagu-lagu enak spesial buat kamu. Tadi Rashidi ngabari sobat Gen kalau TL Kertajaya gak gerak sama sekali. Bro, yang ini TL Kertajaya sebelah mananya bro? Boleh dilengkapi ya, sebelah mana kan Kertajaya ada tuh yang kalau gak salah yang arah yang mau belokan ke UNER sama Kertajaya itu yang ke GM. Nah, terima kasih banyak bro. Setiawan, kak ikut topik boleh ya? Kalau Ulta dibayari temanya kartun One Piece kak Opo Naruto, tapi di pantai acaranya enak. Ada Ade Caya, selamat malam.
3: Sore kak Joki.
2: Halo.
3: Aku yang lak topik.
2: Boleh bro.
3: Laket tuh ke Malang kak Joki.
2: Enak, iya apa Malang?
3: Lancar sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pacat lancar.
2: Siap.
3: Ikutan topik.
2: Boleh.
3: Ulang tahun. Sopo sing ciptaan ulang tahun kak Joki. Awal ulang tahun ini mesti dek kak diantemin dok dasku ya wis. Kepuruk gelepung ini.
2: Ya Allah, diantemin.
3: Sampeyan bayang no, gelepung campur dok itu.
2: Yo lengket.
3: Karo nami sih.
2: Yo tambah menan.
3: Kamu sisane tambah nomi karo kecambang ben gak ditau bronta ya. Wis ngono ae kak Joki. Request lagune sesi potret tak durung diputer.
2: Oh iya belum. Siap. Terima kasih banyak, Bro. Hai Dana. Kak, aku ulang tahun lo kemarin, ucapin dong. Happy belated birthday ya, Bro. Sehat-sehat. Barokah umurnya, barokah rezekinya. Kemarin aku dirayain kak di kantor sama diajakin teman-teman ke Shamrock. Dress code-nya Black Panther. Iya Allah. Black Panther bener. Fenty, pengen Ulta temanya Moana kak. Jadi yang datang pakai bikini batok kelapa gitu. Terus tak rayakno nang Mek di Darmo. Bisa jadi. Bisa. Kan gak masalah kan sih itu yang punya acara. Dewi, tema ulang tahun pengen bikin tema MBG kak. Ada live cookingnya juga. Dress code baju sekolah SD. Terus bawa ompreng sendiri dari rumah. Ompreng jare. Ada siapa lagi? Hai.
4: Coki.
2: Halo.
4: Apa kabar?
2: Baik Elvin. Iya.
4: Dengerin Coki siaran tuh pengen join tema deh.
2: Soalnya gitu ya.
4: Aku Leo geng. Tahun. Intinya pengen tema binatang ya Coki. Seru kali ya teman-temanku jadi binatang semua gitu.
2: Ya Allah, binatang.
4: Dan ala-ala binatang gitu kali ya. Ya Allah. Ih, ngebayangin aja ngeri. Merinding loh aku.
2: Ya Allah.
4: Ya udah gitu aja. Untuk request lagunya mau dengerin Blackpink deh Coki, apa Blackpink. Aja yang penting Blackpink.
2: Boleh.
4: Oke Coki, bye. Selamat bertugas.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Mari kamu ngeraya ini kunang kebun binatang gitu ya kak ya. Ini ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
5: Malam kak Coki.
2: Malam bro.
5: Ini ikutan topik.
2: Gimana Dion?
5: Topiknya saya ini kan jarang gak pernah ulang tahun pas kecil.
2: Lah yo, kan seru kan.
5: Nanti
2: ya?
5: Misalnya bisa dirayakannya justru sama teman-temannya anak-anak saya yang masih SD.
2: Teman-teman anak-anak.
5: Bocil-bocil itu. Gak apa-apa. Sing seneng kan dia tetap anakku.
2: Iya.
5: Enggak aku tadi patute anakku sing nyanyi. Wis kita Kak Joki. Request
2: siap.
5: Lagu kalau boleh lagunya India kita ke sana.
2: Oke. Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikutan ngobrol lewat Instagram nih ada akunnya RDS Rina. Kalau aku temanya adalah J-rock. Japanese rock. Kabeh sing teko gawe rock.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Yang lagi viral banget Sobat Gen. Yang akhir-akhir ini seliweran lewat, bukan cuman lewat Instagram, sampai di threads, itu dia, semua akun sosial media. Pasti kamu sempet lah ngeliat berita ada adik kecil yang nangis banget gara-gara bapak iki dikeroyok masa, katanya itu diduga mencuri ayam sampai meninggal. Ya Allah, bener-bener aku kayak ngelihat itu, aduh pilu banget, sumpah demi Allah pilu banget Sobat Gen. Ngelihat berita-berita sekarang ini lagi silbeleran di medsos iki, ono ae sing garai batin iki kayaknya, aduh ya Allah, sak mini nih re, astagfirullahaladzim, pengen ngono rasani, wong-wong sing di penjara gara-gara kasus korupsi, iso gak sih beritane dikeruoyok ambek koyok ngini iki Sobat Gen, pengen gemes banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, gak berasa ya bulan depan ini loh kita udah merayakan namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi momen seru kan buat kamu kumpul bareng sama tetangga, warga sekitar buat ngerayain kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya buat memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng sama warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu lewat Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang yang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukin dong desain gapura terbaikmu dan kamu bisa rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang, serta ada grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Masih ada Coki nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore. Syarat buat kamu yang sekarang lagi pulang kerja, itu dia. Bersyukur sobat Gen kalau misalnya masih ada kendaraan ya. Kendaraan buat pulang aktivitas. Ya terserah mau naik motor, itu dia, mau naik mobil gitu kan ya. Bersyukur sobat Gen kon gak melaku, itu dia. Kak, aku punyanya cuma sepeda ontel. Yo gak popo, kan sehat. Kan ada bike to work, oh, bike to school, ya kan. Melampak, yo gak masalah. Hitung-hitung membakar kalori, itu dia sobat Gen. Tapi ya namanya urip itu kan sawang sinawang ya. Kalau kita dapat fasilitas dari pasangan, aduh, sewenengi gak karu-karuan. Iki lo, ono, aku moco berita iki sobat Gen. Ono miliarder Arab. Doi beli heli. Heli apa coba? Heli guguguk bukan. Helikopter. Seharga yo lek dirupiah no iku 12 M miliar. Untuk istri tercinta. Biar nyaman kalau berangkat kerja. Talah. Iki lek nang mobil ngono kan ya. Sambil ana bojone nang sampingnya. Iki lo sayang rungokno iki lo penyiar lek ngomong. Cik aku nyaman tukokno helikopter. Ya kan? Helikopter. Cik nyaman. Iya, nyaman. Aku ngebayangno lek ibu-ibu iki numpah helikopter terus kerjoane atau usahane adalah dagang nang pasar keputran. Opo gak? Warung-warung sebelahe kabeh landing, mobat mabit kabeh. Terbang. Iso budale bingung take off.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tanggul Lumpur Lapindo dikabarkan terus dilakukan peninggian. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam pembicaraan terbaru mengenai pengelolaan Selat Hormuz dengan Oman. Mengutip dari Kompas.com, perundingan tersebut telah menghasilkan kemajuan dalam pembahasan mekanisme operasional untuk menjamin pelayaran yang aman dan konsultasi teknis beserta politik masih akan terus berlanjut. Dalam konferensi pers mingguan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pembicaraan dengan Oman tidak akan melibatkan Amerika Serikat. Berita selanjutnya, rupiah dikabarkan kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 27 Juli 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui bahwa nilai tukar rupiah turun ke level 18.009 rupiah per dolar AS. Penurunan level mata uang tersebut diketahui terjadi karena sentimen domestik setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia yang memicu kekhawatiran pasar terhadap independensi Bank Sentral. Beralih ke berita utama, proses peninggian tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D Kecamatan Porong Sidoarjo terus dilakukan dan hingga kini masih menjadi perhatian karena lokasinya yang berdekatan dengan rel kereta api dan juga jalan raya Porong Lama. Diketahui melalui Detik Jatim bahwa menurut pantauan di lokasi pada Senin hari ini, terlihat 4 unit alat berat jenis eskavator berada di area tanggul, dengan 2 diantaranya tampak aktif melakukan peninggian tanggul. Diketahui pula bahwa kondisi tanggul di titik 10D tampak cekung yang diduga akibat penurunan tanah yang terus terjadi. Sebelumnya dikabarkan bahwa permukaan lumpur dan air di kawasan tersebut sempat mendekati bibir tanggul sehingga diperlukan peninggian untuk menjaga keamanan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak sudah dengerin Coki edisi hari Senin ini 27 Juli. Gak berasa sudah jam 7 nih Sobat Gen. Terima kasih buat kami sekarang lagi di perjalanan mau pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Dan selamat makan malam ya. Siapa tahu ada Sobat Gen yang sekarang ini lagi mau hunting buat makanan. Itu dia. Sehat-sehat semuanya. Insya Allah lagi ketemu sama Coki besok jam 4 sampai jam 7 malam. Waktunya Coki pamitan. Mau tanis dulu Sobat Gen. I'm gonna go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
3: Yofi Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Seru kan? Dengerin terus
3: Gen FM, asik banget.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
1: Dari mana?
0: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
1: Iya.
0: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
1: RBB.
0: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
1: Iya.
0: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
1: Iya, betul. Tes online.
0: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
1: Iya, boleh.
0: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
1: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
0: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
1: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
0: Bagus. Bagus.
1: Lanjut usia juga ada.
0: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
1: Tanggul?
0: Iya, Tanggul.
1: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
0: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
1: Belum.
0: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
1: Begitu.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak
1: seberapa
0: itu.
1: Gen Z?
0: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
1: Dunia Gen Z ya?
0: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
1: Iya,
0: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
1: EDP.
0: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
1: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
0: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
1: Boleh.
0: Bapak tahu arti Ohio?
1: Ohio, selamat pagi.
0: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
1: Apa?
0: Sigma.
1: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
0: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
1: cocok.
0: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
1: Datang ke rumah.
0: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
1: Statuek.
0: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
1: Probolinggo, Pak.
0: Oh, ganti.
1: Kota kelahiran kan?
0: Iya, betul, kota kelahiran.
1: Probolinggo.
0: Bukan Mojokerto, Bapak.
1: Bukan.
0: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Suaranya kok beda ya?

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: si Harian.
1: Selamat pagi Pak Arno.
2: Halo, ya selamat pagi.
1: Pagi Pak, saya Rudi Pak, dapat nomor telepon Pak Arno dari Jaka.
2: Oh iya.
1: Ini perihal ini Pak, perihal coffee shop, Bapak lagi mau bikin coffee shop dan nyari konseptor gitu ya Pak ya, menurut Jaka.
2: Iya betul sekali.
1: Mungkin kita bisa kerja bareng, tapi sebelumnya saya jelasin dulu, izin nih Pak, kalau dari Jaka doang kan mungkin nggak cukup ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Saya itu udah bekerja sama dengan banyak coffee shop.
2: Contohnya apa aja yang sudah
1: saya ini. Kalau yang paling lama ya Pak, Kopi Toko Pak. Sama Boins Coffee Pak.
2: Iya saya pernah dengar.
1: Boins. Yang warna hijau tuh Pak, yang ada tapi yeah. Sama supermarket. Dari Bapak sendiri, saya pengen tahu nih, Bapak maunya di berapa skala bisnisnya?
2: Saya lebih suka yang kafe ya, yang memang orang bisa datang, bisa duduk. Mungkin di 4,5.
1: 450 juta ya Pak ya? Oke.
2: Dan untuk ROI-nya itu gimana kira-kira?
1: Wah Bapak nih, langsung ROI aja Bapak. Saya rasa ROI-nya di 1 tahun Pak.
2: 1 tahun
1: ROI ya Pak ya. Tapi ROI yang 1 tahun itu bisa jadi 6 bulan bahkan 3 bulan kalau Bapak mulai sekarang.
2: 3 bulan
1: Pak ROI-nya. Ini kalau Bapak tertarik ya Pak ya. Namanya adalah Jessica Coffee.
2: Waduh, maksudnya gimana?
1: Ya namanya Jessica Coffee.
2: Yang bener aja lah Mas.
1: Yo. 450 juta ROI 3 bulan. Bapak beli tanah pun belum tentu seperti itu, Pak.
2: Mungkin bisa ada pilihan lain mungkin, Mas.
1: Nah, saya sudah punya produk unggulannya, Pak.
2: Apa itu?
1: Jessicano Cold Brew.
2: Oh, dari itu ya, Americano.
1: Ya, hitam, Pak. Kopinya hitam.
2: Ya, tapi saya belum berani loh, Mas. Saya dengernya aja kok was-was. Takutnya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan atau bagaimana.
1: Loh, nggak ada dong. Ini kan sebanyak orang punya nama Jessica, Pak.
2: Iya, tapi sekarang ini kan belakangan ini kan lagi ramai yang soal kasus bebasin itu.
1: Kalau Bapak nggak mau, it's okay. Saya kasih konsep ini ke orang lain, boleh ya, Pak? Gimana? Apa Bapak? Bapak mau jalan nama saya, boleh. Saya kasih nama yang berbeda, boleh. Misalnya, Double Shot Coffee. Ya, itu standar ya, Pak. Gak menarik lah buat orang gitu ya. Bapak paham ya maksud saya, Pak ya?
2: Saya mengerti maksudnya, biar kita riding the wave ya. Tapi namanya itu menurut saya masih berbahaya, Mas.
1: Oke. Bapak kalau oke ntar tinggal hubungin saya ya, Pak Arnold ya.
2: Iya, baik-baik, Mas. Terima kasih.
1: Izin untuk follow Bapak di sosial media nih, Pak.
2: Saya nggak aktif banget loh di Instagram, Mas. Saya jarang main sosmed gitu, kayak anak muda aja.
1: Tapi ada nih, saya lihat followernya banyak loh Bapak nih. Iya loh.
2: Itu.
1: Saya juga sampai bingung, Bapak ngapain kok nyari apa namanya, nyari konsultan untuk coffee shop. Bapak kan udah jago masak, ya kan? Bapak juga juri gitu. Masa sih?
2: Yang bener aja, Mas. Juri apa?
1: Ini Pak. Pak Arnold Purnomo kan?
2: Bukan, Arnold Purnomo siapa?
1: Juri Master Chef bukan?
2: Bukan.
1: Saya salah siapa? Orang. Saya salah sambung. Dan Pak Arnold masuk salah sambung di GNFM. ROI Pak, 2 minggu Pak ROI.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: GEN 103,1 FM bisa banget.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys style.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
1: Gen. 103,1 FM
2: Surabaya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus. This

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: ακούω. Κρίμα χάσει.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi sobat Gen. Gimana pagi ini? Nonton gak timnas semalam? Puh, main sewangar bos. Bos 4-1. 5-1 ding. Dibantai Kamboja. Kamboja mah mending gak nyekar. Mainnya bagus banget ini. Saya cukup bangga sih. Walaupun lawannya cuma Kamboja sebenarnya. Nanti lawan sebenarnya adalah Vietnam. Tapi saya yakin dengan permainan kayak semalam, Vietnam bisa ditaklukkan gitu sobat Gen ya. Sangar, ini saya yakin semua pemain juga jauh dari medsos. Gak ndelok berita sehari-hari, gak ndelok berita-berita FYP. Karena di sini kan negatif KB tuh. Wis pasti mereka tidak mengkonsumsi berita-berita gitu, makanya mainnya out of the box, bagus gitu. Nah misalnya mereka nekat sebelum main, ndelok-ndelok berita. Wah, ikwis gak mood mainnya. Melayu titik, nge-tweet. Melayu titik nge-tweet gitu. Mau request? Ayo sobat Gen, langsung aja ke 0811-352-1031. Sekalian kasih tahu saya keadaan jalanmu bagaimana. Oke, okay? Bareng Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti. Stay tune
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.